Tlat kuyak ambrana kaslok tanyane. Kasumadius auxaru chastikim. Sa gloriam pius pagarañane.